kan ipina ni ama wenan chikana wadi legi kina ni chora angajo mirumulaiki acu winaina